0: 听 AM 六二一，
1: 听生活，听精彩。
0: 听香港电台普通话台
1: AM 六二一，香港电台普通话台，
0: 活出生活精彩。香港五年规划已经公布，安全是发展的前提，发展是安全的保障。香港五年规划提出以总体国家安全观为指引，强化国家安全教育，建设 AI 城市大脑综合城市管理系统，提升消防和楼宇安全治理，完善公务员培训管理制度，加快公共行政数字化，完善地区治理高层统筹机制，深化区议会、关爱队和地区三会协作，切实解决市民的疑难。
1: 以下节目 Hello Jakarta, Hello Hong Kong 将以印尼语播出，敬请留意。
2: Hello Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
3: Hello Jakarta.
4: Hello Hong Kong, saya Sekar Sari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
3: Saya Sam di RTHK di Hong Kong, sudah balik lagi ke Hong Kong.
4: Iya, kemarin-kemarin kan kita tapingnya barengan ya, siarannya barengan ya.
3: Iya.
4: Udah berjauhan lagi, udah LDR.
3: Iya, udah LDR, terus udah gak ada ketoprak.
4: Ya. Gitu ya. Udah stok mooncake-nya juga udah mulai habis. tapi di sana masih banyak ya yang jual-jual mooncake ya? Kan mooncake festivalnya udah selesai.
3: Ya, mooncake ya sebetulnya suasananya sih masih karena ini Golden Week ya, Golden Week jadi itu ya mungkin suasana Golden Week tuh masih rame. Hong Kong rame sekali.
4: Iya.
3: Terutama banyak kunjungan dari Tiongkok ya, orang penduduk-penduduk dari Tiongkok tuh banyak sekali. Dan nggak lupa juga penduduk-penduduk dari Indonesia juga.
4: Iya.
3: pada ke Hong Kong, ya nggak. Ya, ternyata itu Cathay Pacific, Pacific ya nggak, itu biasanya mengadakan promo.
4: Oh.
3: Ya nggak. Garuda juga ada yang promo, ya nggak. Itu kalau di orang ada promo tuh tiketnya murah-murah. Kadang-kadang 3 juta PP Hong Kong.
4: Oh iya, 3 juta bolak-balik. Oh.
3: 3 juta, 4 juta. Sedangkan dari Jakarta ke Bali aja 4 juta kan?
4: Iya.
3: 4 juta bisa iya. 5 juta.
4: Benar, belum dikali 3 keluarganya gitu ya. Makanya kalau ikut travel itu kok bisa ya? Kadang-kadang saya lihat ke Hong Kong bolak-balik udah sama penginapan segala macam itu 10 juta, 11 juta gitu. Wah, murah amat gitu ya.
3: Iya.
4: Karena iya. Banyak ini ya, banyak travel yang pesawatnya tuh kata Sam aja bisa 3 juta bolak-balik Garuda lagi ya, Sam?
3: Iya. Itu jadi kalau kita pinter, ya, kalau kita pinter itu setiap hari kita googling lah, googling.
4: Bisa ya.
3: Ngecek harga gitu, ngecek promo ya.
4: Hari-hari rajin aja. Cuma itu doang bisa sampai 3 juta.
3: Rajin-rajin aja bisa dapat lo kadang-kadang.
4: 3 juta loh Sam, bolak-balik saya ingat terakhir tahun lalu itu ketika ya karena kan pesennya juga mepet-mepet ya. Itu pulangnya aja naik Garuda aja 7 juta Sam.
3: Nah, kalau mepet begitu.
4: Iya, kalau mepet gitu kan.
3: Iya, biasanya jangan mepet.
4: Iya.
3: Ada ya yang kalau dari Amerika, Amerika ke Hong Kong atau Amerika ke Indonesia, itu ada yang setahun sebelumnya sudah di booking. Gua tahun depan mau pulang, bilang.
4: Ini kayaknya pengalaman pribadi nggak sih?
3: Iya benar.
4: Iya,
3: teman saya itu. Aja ya, teman saya aja dari Amerika, ya nggak? Dia bilang, Sam. Saya itu katanya mau pulang ke Indonesia tahun depan. Ya. Jadi dia booking dulu. udah di setting tuh. Jadi harganya murah.
4: Karena kan tanggalnya udah pasti ya pulangnya ya. Jadi ya nggak ada masalah kayak gitu.
3: Ya nggak. Jadi sekarang harus booking, kalau mau planning liburan tahun depan
4: tahun
3: saya mau kesini,
4: ya,
3: gitu ke Hong Kong. Ya. Di booking dari sekarang.
4: Oh boleh deh. Ini akan saya coba tipsnya. Saya lihat-lihat nih dari pagi, siang, sore saya buka terus gitu ya. tapi saya juga dapat tips juga nih Sam, ini jadi kemana ya? Karena kita lagi ngomongin untuk berburu tiket murah. Jadi katanya kalau pakai device itu, pakai device yang berbeda. Jadi yang pertama itu untuk searching-searchingnya, yang kedua untuk ngebookingnya. Karena katanya kalau misalnya kita sering searching-searching itu, karena permintaannya naik gitu ya, dan kelihatan dari algoritmanya, jadi katanya mahal, katanya segitu. Nanti kita cobalah dua-duanya caranya.
3: Ya, dicoba-coba lah ya. Pinter-pinter tapi, kita ya gak?
4: Iya, nanti saya coba. Soalnya boleh juga nih, mau cari juga, penasaran dapat tiket murah Jakarta Hong Kong 3 juta.
3: Pasti dapat. Oke, bagi teman-teman semua yang PMI di Hong Kong ya, ada kabar gembira ketika pemerintah Hong Kong telah menaikkan gaji.
4: Wah, ya, untuk PMI?
3: Ya, gajinya naik. Mulai 3 Oktober sih ya. Jadi kontrak yang ditandatangani 3 Oktober, jadi teken ya, harus diteken. Tanggal 3 Oktober itu gajinya 5.220.
4: 5.220. Itu udah semuanya ya?
3: Iya. Jadi per bulan ya, per bulan. Naik sedikit sih, cuma 2%-an.
4: Lumayan.
3: Ya, lumayan. Ya enggak, buat beli, buat transportasi lumayan. Ya.
4: Lumayan loh.
3: Isi octopus namanya, patatung ya.
4: Buat jajan ya.
3: Ya, transportasi lah. Ya, jajan. Jajan dia sekali habis.
4: Iya, lumayan sekali. Tapi bagaimanapun perlu diapresiasi, karena ini adalah perhatian dari pemerintah Hong Kong untuk Mbak-Mbak PMI ya. Jadi ini saya jadi bisa tahu nih, gaji Mbak-Mbak PMI itu 11.886.000, jadi sekitar 11.900.000 hampir 12 juta. Tapi ini kan yang baru belum sama ini nggak sih? Saya misalnya ada bonus, ada uang makan,
3: uang makan tetap tidak naik ya, tunjangan makan tetap tidak berubah ya, itu 1.236 per bulan.
4: Di luar gaji itu tadi ya.
3: Jadi kalau dia bilang, "Mem, sir, saya nggak mau makan di rumah, sama-sama sir sama mem gitu ya." Itu dia bilang, "Saya mau beli makanan sendiri." Nah, dikasih $1.236 itu.
4: Oh, kalau mau makannya bareng dia nggak dapat uang itu,
3: nggak dapat, iya nggak dapat.
4: Lumayan ya?
3: Ya 1.236 sebetulnya sih kalau makan sendiri ya bisa rugi ya, agak rugi ya, karena kita makannya ya nggak sambil pecel, ya nggak belum ini belum itu, gado-gado ya nggak, rendang.
4: Iya, jajan mahal. Oke, itu tadi dari Hong Kong ya. Sekali lagi ikut senang banget untuk Mbak-Mbak PMI. Pasti kedepannya semakin ditambah juga nih nabungnya. Jadi jangan cuma pendapatannya aja naik tapi gak ditabung. Karena lumayan loh walaupun 2%, tapi kalau secara konsisten ditabung terus, itu akan menghasilkan lumayan gitu ya Sam ya, nanti untuk investasi kedepannya gitu.
3: Gaji sebelumnya tuh sebetulnya PMI punya gaji tuh $5.100. Jadi ya 120-an dolar lah.
4: Iya, bisa ini ya, untuk bisa apa, nyicil emas atau obligasi yang seharga-seharga gitu lah. Lumayan, Sam, sedikit-sedikit jadi bukit. Enggak ya, enggak percaya yang kayak gitu kayaknya.
3: Itu menabung.
4: Itu nabung namanya. Oke, itu kabar bahagia dari Hong Kong. Di Indonesia sendiri juga kita sedang memperingati Hari Batik pada tanggal 2 Oktober lalu, tapi semangat Hari Batiknya masih terasa sampai saat ini. Itulah kenapa Sam hari ini juga pakai batik, saya juga pakai batik.
3: Iya.
4: Ya Sam ya, tapi kalau Sam sendiri memang pasti bangga dong ya kalau pakai baju batik ya.
3: Saya senang pakai baju batik.
4: Ada preferensi misalkan batik-batik tertentu nggak sih?
3: Batik tulis lah istilahnya. Ya nggak?
4: Oh gitu, iyalah kalau batik tulis mah memang beda ya dari segi harganya ya. Tapi nggak apa-apa, itu bisa juga jadi investasi juga. Ngomong-ngomong soal investasi ya, karena memang batik tulis itu lebih lama untuk masa pakainya. Dan terkait dengan batik, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai cerita di balik Hari Batik bersama dengan Direktur Jenderal dari Kementerian Kebudayaan, Ibu Endah T.D. Retno Astuti. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
2: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
4: Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Seperti tadi saya sampaikan, masih dalam rangka Hari Batik Nasional. Kita sudah bersama dengan Ibu Endah Tri Retno Astuti, Direktur Jenderal Diplomasi Promosi dan Kerjasama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan RI. Langsung saja saya sapa Ibu Endah, apa kabar?
5: Oh, apa kabar, Mbak?
4: Alhamdulillah sehat-sehat. Seru banget nih kita pakai batik ya. Sayangnya benar, nih, ya? Sayangnya nggak di studio, jadi kita nggak bisa foto-foto bareng dengan batik-batik kesukaan kita. Bu Endah, sebelumnya nih, aduh, karena Bu Endah nih batiknya cantik banget ya. Ada motif batik favorit nggak sih yang Bu Endah paling suka gitu, yang kayak jadi apa ya, jadi andalan banget gitu, dan kalau misalkan lagi jalan-jalan ke luar negeri, pengennya pakainya batik itu gitu.
5: Ya, makasih, Mbak. Sekali lagi mungkin selamat Hari Batik ya untuk masyarakat Indonesia, dan senang sekali tadi saya di jalan juga melihat banyak orang semuanya memakai batik. Mm-hmm. Jadi misalnya udah lumayan sampai lah ya. Kalau mengenai batik favorit mungkin susah ya bilangnya ya, karena batik itu bisa dipakai di setiap kesempatan. Mm-hmm. Misalnya kayak hari ini nih saya lagi sebetulnya pengen ke tempat Mbak Sekar kan ya.
4: Iya.
5: Dengan memakai batik Solo ini warnanya cerah. Cuman karena ada kegiatan lain jadi harus menerapkan di sini. Jadi batik itu bisa dipakai di banyak kesempatan, gitu. Jadi menyesuaikan. Kalau lagi pengen santai, informal, saya pakai warna-warna yang cerah ya, yang stand out itu. Tapi kalau acara resmi saya lebih suka batik-batik warna suka, gitu ya.
4: Yang plastik ya.
5: Betul,
4: makasih. Oke, Bu, ketika ini kan pendengar kita kan ada banyak PMI, kemudian diaspora Indonesia yang ada di Hong Kong, dan mengenakan batik ini kan bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk kita memperkenalkan Indonesia ya. Dan menurut Ibu, ketika orang Hong Kong melihat kita memakai batik, sebenarnya cerita apa sih yang ingin kita sampaikan tentang Indonesia, Bu?
5: Iya, jadi batik itu buat warga Indonesia bisa dianggap sebagai pride ya, sebagai kebanggaan, sebagai jiwa kita. Jadi dari berbagai macam bentuk, berbagai macam warna, itu kayak bercerita begitu banyak stories from Indonesia gitu. Karena bayangannya aja Mbak Sekar, kita dari tidur, main, pergi kerja, kemudian pergi malam untuk event, kita semua bisa pakai batik, tinggal menyesuaikan aja dengan dengan suasananya ya, dan dengan apa peristiwanya gitu, Mbak. Jadi mungkin orang kalau melihat Indonesia maksudnya melihat batik ya, orang memakai batik Indonesia nih. Jadi sebagai ciri yang baik saya untuk bisa langsung mengenali ini orang Indonesia dari kita memakai batik.
4: Iya, bahkan bukan hanya kita tidur pakai daster batik gitu ya, tapi bahkan tuh sampai ada untuk yang sehari-hari, misalkan spray, kemudian juga dekorasi dan lain sebagainya itu juga bisa pakai batik. Dan apakah dengan seringnya kita melihat orang menggunakan batik seperti tadi Bu Endah bilang, kemudian juga digunakan untuk dekorasi dan lain sebagainya, apakah ini menurut Bu Dirjen ini, apakah perkembangan seperti ini membuat batik semakin hidup dan dekat dengan generasi sekarang, Bu?
5: Iya, Mbak Sekar kan ingat ya, kita kan batik itu sudah terinskripsi di UNESCO sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2009. Artinya artinya kita harus terus melestarikan dan juga yakin bahwa itu bermanfaat gitu, dan bisa untuk pengrajinnya itu bisa prospeknya bagus lah gitu. Jadi sekali kita mencapaikan warisan budaya tak benda kita ke UNESCO, ya terus make sure bahwa tradisinya terjaga dan juga masyarakatnya benar-benar mendapat manfaat dari itu. Jadi dengan kita banyak memakai batik nih di semua kesempatan, dan juga bukan hanya baju ya, tapi juga kerajinan, kriya kan. Jadi pengrajin batik makin banyak, dan bukan hanya batik di daerah Jawa ya kan, sekarang batik juga banyak terdapat di berbagai daerah dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi Senang sih lihat bahwa batik ini bisa dipakai di mana saja dan bisa untuk bukan hanya sebagai baju tapi juga barang-barang kerajinan lainnya.
4: Mm-hmm.
5: Jadi ya usaha industri batik di berbagai daerah kita harapkan terus berkembang dan maju.
4: Oke. Dan Bu Endah nih, misalkan nih ada PMI Hong Kong nih mau mengajak masyarakat Hong Kong membeli batik untuk pertama kali, dan selain menjelaskan bahwa ini adalah kain khas Indonesia, apalagi sih yang bisa diceritakan untuk mereka bisa memahami makna dari batik untuk orang asing gitu?
5: Ya, jadi batik itu kan sebagai warisan ya. Jadi setiap batik itu punya ceritanya masing-masing. Jadi mm-hmm. kita bisa ngajak orang misalnya, kamu senangnya apa sih gitu ya. Misalnya, oh saya suka dari warna-warna yang cerah. Kita bisa sampaikan, oh batik-batik pesisir itu bagus. Jadi banyak banyak corak dan juga banyak pattern batik itu yang sesuai dengan karakteristik mm-hmm. masing-masing gitu. Jadi batik is for everyone, mm-hmm. untuk siapapun gitu.
4: Oke, jadi karena batik for everyone belum terlalu penting apakah harus batiknya itu batik tulis atau batik yang betul-betul sesuai dengan pakem-pakem gitu, nggak gitu juga ya Bu ya?
5: Ya gini, batik itu kan juga untuk diwariskan ya. Jadi ya sesekali kalau ada rezeki lebih ya kita bisa ya investasi ke batik tulis karena bisa dipakai atau digunakan atau juga dipajang ya sebagai hiasan misalnya di rumah. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya memang ada kesempatannya menghargai pengrajin yang sudah berkarya dengan batik tulis yang pemakai pengerjaannya kan butuh talenta dan butuh waktu ya. Jadi kalau ada kesempatannya dan ada rezekinya kita hargailah pada pengrajin batik tulis itu, investasi dengan beli batik karena buat kita dan mungkin juga buat anak cucu kita ke depan.
4: Apalagi kalau orang asing tuh dikasih betul-betul batik yang asli tuh pasti senang banget ya. Dengan kita menceritakan ini pembuatannya membutuhkan waktu yang lama, dititik-titikin satu-satu gitu ya Bu ya. Oke, Bu Endah nih terakhir nih, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terutama untuk teman-teman Indonesia yang di Hong Kong yang sudah cukup lama tinggal jauh dari Indonesia dan mereka tetap dekat dengan batik, karena PMI-PMI ini sering banget menggunakan batik dan juga kebaya di tempat-tempat publik, dan ini apa pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada mereka?
5: Ya, terima kasih kalau teman-teman yang ada di Hong Kong ini suka dan gemar mengenakan batik ya. Kita lanjutkan kebiasaan ini dan kita yakinkan bahwa batik ini harus terus berkembang di masa depan untuk generasi berikutnya. Dan caranya dengan menggunakannya sebanyak mungkin dan juga seluas mungkin. Jadi karena tadi ya sekali lagi ya, batik kan untuk setiap kesempatan dan untuk setiap orang. Jadi bisa menyesuaikan dengan apa yang kita punyai dengan batik yang baik gitu mbak. Jadi aduh senang sekali kalau teman-teman di mana mbak terus menggunakan batik untuk keseharian dan juga untuk event-event penting-penting ini.
4: Oke, jadi semakin bisa menginternasionalisasikan batik ini ya Bu Endah ya. Oke, baik, ini Mbak-Mbak PMI pasti bukan hanya saya saja dan Bu Endah yang semakin cantik menggunakan batik. Seperti tadi kata Bu Endah, mungkin kalau lagi liburan di Victoria Park, kalau bisa bagi-bagi atau misalkan memperkenalkan cerita tentang batik ke majikannya juga boleh, atau bagi para diaspora bisa semakin bangga menggunakan batik. Bu Endah, terima kasih banyak untuk cerita-cerita serunya. Semoga bisa terus menginspirasi dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan.
2: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
3: Halo Jakarta.
4: Hello Hong Kong. Jadi tadi Ibu Endah mengajak untuk para PMI bisa sharing-sharing nih kepada majikan-majikannya kalau batik ini ada cerita atau filosofinya tertentu, atau kalau pakai baju batik ini tuh bisa digunakan di berbagai kegiatan di masyarakat Indonesia gitu sih. Tapi Sam sendiri melihat di Hong Kong itu batik cukup populer nggak sih kalau untuk di kalangan bukan hanya diaspora sama mbak-mbak PMI-nya ya?
3: Diaspora pasti seneng ya, pasti seneng diaspora. Tapi penduduk Hong Kong itu harus ke Indonesia, saya rasa harus ke Indonesia dan mengalami sendiri. ya, mengalami sendiri, ya, oh iya ini bagus ya, oh iya harganya juga terjangkau gitu, ya, gitu.
4: Sam nggak ada rencana untuk jualan batik atau membuka gerai batik mungkin di sana?
3: Oh,
4: agak susah ya.
3: Susah. Harus pelan-pelan lah. Ya istilahnya yang sepopuler-populernya kayak Thailand juga bajunya belum ya gimana ya.
4: Mereka punya stylenya sendiri ya di Hong Kong.
3: Ya fashionnya juga belum ini. Berbeda. Batik sendiri itu fashionnya apa? Batik sendiri itu kan udah ada fashionnya ya dengan lukisannya segala corak-coraknya ya gitu.
4: Oke. Terus masih ada cerita apa lagi nih Sam dari Hong Kong nih?
3: Hong Kong juga mengadakan ini apa hari ini ya Hong Kong Cyclotron 2026 festival sepeda, ya. Bersepeda ya yang berlangsung pada hari ini 11 Oktober dengan titik start finish dan carnival bertempat di distrik budaya West Kowloon. Ya, di West Kowloon tanggal 11 Oktober ya, lokasi utama distrik budaya West Kowloon, penyelenggaraan Badan Pariwisata dari Pariwisata Hong Kong ya. Kegiatannya ada rute 56 km. Wah, bersepeda 56 km. Ya, akan melewati 5 terowongan dan 3 jembatan. Wah, dimulainya pada 5 subuh. Sampai jam 8 pagi. Wah, 3 jam.
4: Lumayan ya, jauh juga. Dan ini berarti 56
3: km.
4: Jalanannya ditutup dari mobil.
3: Jalanannya ditutup. Jalanannya ditutup. Dia akan melewati terowongan-terowongan di Chongqing. Terus jembatan Tsing Ma, jembatan Tingkau. Kalau untuk terowongannya itu Nam Wan, terowongan Eagle Nest, sama terowongan Satin Height dan Central Bypass. Ini ada lagi rute 32 km. Ini ada bermacam-macam ya, 56, 32 dan ada namanya bersepeda amal CEO dan selebriti. Itu jadi macam-macam nih nanti cyclotonnya. Ya. Tapi yang serius tuh 56 km. Gitu.
4: Oke, seru banget bisa menikmati keindahan alam Hong Kong yang berpadu dengan metropolisnya juga. Bisa ngelihat ada lautnya juga gitu ya. Wah, mantap.
3: Betul.
4: Idaman sih.
3: Jadi ya kalau bisa yang baru teman-teman yang mau dukung bisa lihat di West Kowloon ya.
4: Di West Kowloon ya.
3: Oke. Kayak bangunnya harus pagi.
4: Aduh, hari Minggu lagi ya, suruh bangun jam 5 pagi, suruh naik sepeda gitu. Paling enak emang kalau kata saya sih tidur-tiduran gitu ya sambil dengerin Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
3: Tapi di Jakarta itu kalau Minggu deket HI, HI itu Hotel Indonesia itu ke Air Mancur.
4: Iya.
3: Itu rame itu ternyata.
4: Oh, bukan rame lagi, rame banget. Itu ada Car Free Day namanya. Jadi mobil-mobil gak bisa lewat kan ya. Cuman ada orang-orang yang olahraga, ada yang lari, ada yang jalan kaki, ada yang jogging, ada yang naik sepeda juga, dan ada yang jajan kuliner. Paling banyak kayaknya
3: jualan kuliner.
4: Jualan kan. Sempat ngerasain gak Sam?
3: Belum.
4: Ah, orang tinggal turun padahal ya Sam ya.
3: Tinggal turun.
4: Itu seru banget untuk olahraga di situ. Serunya karena banyak yang dilihat. Tapi untuk olahraga beneran sih, kalau menurut saya agak susah ya, saking penuhnya tuh. Pernah nyoba sekali bersepeda juga waktu itu. Yang ada gak bisa jalan sepedanya karena penuh banget.
3: Penuh orang ya.
4: Penuh orang. Oke Sam, sebelum menutup kebersamaan kita, ada yang mau kita baca ini. Kemarin kan kita juga sempat Voice of Indonesia itu bikin survei tentang Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Nah ini ada pesan-pesan nih yang disampaikan. Tapi saya belum tanya nih sama bagian humasnya, kenapa gak ada namanya gitu kan. Nah ini kita langsung aja bacain ya. Ini salah satu komentarnya bilang, interview bersama dengan keluarga di Hong Kong yang yang menyatakan bahwa PMI Indonesia itu memberikan kontribusi yang sangat besar untuk keluarga yang
3: di Indonesia
4: di Hong Kong. Katanya ini merupakan informasi yang sangat menarik. Oh, ini sepertinya beliau nonton yang ini ya, yang ada di acara yang di Hollywood Plaza ya, Sam ya. Yang oh, ada interview-interview itu kan bersama dengan keluarga-keluarga PMI itu ya. Yang katanya ini merupakan informasi yang baik, katanya gitu. Oh, terima kasih ya, ini berarti nontonnya cukup cermat nih.
3: Iya. Saya rasa juga bagus ya kalau teman-teman menonton Halo Jakarta, Halo Hong Kong, ya nggak bisa di-sharing kepada keluarganya di kampung.
4: Ya, iya, gak? Iya betul.
3: Mbak-mbak mau tahu update? Ya? Oh, mau tahu update mengenai Hong Kong? Anak saya bagaimana ya di Hong Kong ya, gitu ya, ya majikannya baik-baik nggak?
4: Karena bangga loh, ternyata majikan-majikannya itu pada senang banget ya sama mbak-mbaknya ini memberikan banyak kontribusi katanya gitu. Dan ternyata yang nonton juga nih dari mana-mana nih, dari Arab nih yang nonton juga katanya juga senang. Karena malah ada yang pengen, bukan cuma ada Halo Jakarta, Halo Hong Kong, tapi ada antara Indonesia dan Arab, nggak mau kalah katanya gitu. Kenapa hanya ada Jakarta, Halo Hong Kong? Kalau itu, nah, itu jangan sama saya ya, nanyanya sama sama dia se-Arab aja. Jangan menambah pekerjaan kita. Gitu. Tapi terima kasih ya sudah menonton dengan cermat ini. Dan terus semoga bisa terus menonton, karena kita gak nyangka ya dari pendengar Arab bisa nonton ke yang lainnya juga gitu. Memang agak unik ini ya pendengar-pendengar Voice of Indonesia.
3: Iya.
4: Itu sih tadi yang bisa kita sampaikan untuk hari ini di episode Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Tapi jangan khawatir, masih ada cerita-cerita menarik dan hangat dan simple lainnya dalam Halo Jakarta, Halo Hong Kong episode selanjutnya.
3: Jadi sampai di sini saja dan kita akan jumpa lagi minggu depan.
4: Bye bye.
3: Bye.
2: Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.